Matthias, ga nie na ti redi di ons wat jala loch go chi kum eich i vi gen chupan re no gik ramach chupan chi kre ik julio och go chi kwa julio wa jala gareri kitzich ik richin chuna rita loitzich ishim che per Matthias chi redi dios ga ne ma ichuchian ga ye Matthias chi redi dios i va kami och go i vi gen chupan re no gik ramach ne kwa bechi Achel kabir siempre rinuk ikramak kantash tukwak urti sanik chupan rikasle. Nirraibekh utsta ivech, kota kikoten ivikin, kota matiosh pel chupan riwanima, romari dios ganin anam rira hua pel pakavich malak konohels tapek oramak mahata yakabanchwach, pero rjajan tape yohrajo. Romak ariwachalal. Rutsili vech parup iri ka kolonel iri nuki gramahrist kayar wakami nikara yuekka chishki shutata chupanri kaslen mavetamanta chkera mahri nikashahwa jalar pero ketamanchiri dios retaman ronohel eri achkeri ko nikashah chupanri kaslen ahruvach left pero tikuker kaku shikinri dios romarhak okiken siempre nuyakuchka Nuya kana och, nushla nuya islam el kush, ishashen rahochi kaniku kair kakush. Romakari wachalal matios hanina romari iwakashabal, roch nekayamas bish richin a burtisani.